Mitumbo me minde mio kabu venga makombe mwana ngondo di rumba di matoka mkuku na mbuka makede nguma puma na majene rubanga ambu. Yeah. Ombe titanjambi, titanjambi, titanjambi na zia kebuka mapanga ke makena kuti dambena minyambe chimine kengu bina kuchamina.

0: dia mati lara, mati lara dan kita.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sir dasung ku mawas-mawas kamanir. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat-niat di nikang kita.

more to at the heart of the other. Ayo kita semua nang saya yang kantun kakan kura gawo murip enak ngadang kok kalah.

tuanku Sumitra pun anak para kakadep kakadep bagi nare-nare lahan deran teningan ini soang tabe-tabe rantan teningan ini enak rengan nak kena kakante aminta-minta dulu kakak. Ayo kita semenang saja. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Apa orang mungkin dek kaya ulah dah. Bukan ayam berjalan. Karudan dapat dia ngangkut. Satu leng kelawan kakade yang kan mangkade meh meh ingulunah peramu sakia. Membuat yuat buat buku hempun coba ya. Membuat

yang urung nyata nenek di siap palang kulingan mamahan diratangan teman si siumang kulingan rana kaget lagi hati ninggal wanten salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi hati punadek dining kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wanten wenten malik kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangduh nguyung kapidangdu nyatanah kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangduh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tangat teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Singlar panji rumiar barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra sakti Rati Indrajit teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja namun sadugina Anoman Anggada ngorojog dan para panlebat tangka keraton Lajagede. Ya, dasamuka. Ya, aing Anggada utusan di negara Pancawati dena. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umarku marah-marah. Lantaran salira, pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan. Ekatin kuda ayat, kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanya na, salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batar Rama aing malik tabang senjata makan muat. Sudi rasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batarama kapapang tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas nirawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabe-cabe cek temutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae. Ya.

Pamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu haha nu prihat katunggaraan. Hapus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapannya hampir 14 tahun. Namun milari kanggaro oleh teka penah. Di mana palebah?